Hon hoya, hon hoya, panikti, hon hoya, tsukwami tongu, hon hoya, utsi matakna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, pu tu.

Si Ibu, si inak beiyaka imua. Ibu si inak beiyaka imua. Ibu si inak beiyaka imua. Pecusuk ak.